orang sikul na so me nyako remona nyapune chodo watu pero dagi

nyara lega poi muri tuniro kengoni umenyo tuchiwe mamor noyo moni ginyadi umenyo tuchiwe mamor noyo moni ginyadi alego kaluo ulo ni utoro mosungo alego kaluo ulo ni utoro mosungo unyolo elbanyagiro sumero ito yakako unyolo elbanyagiro sumero ito yakako I'm going to go to the hospital.

batera. Ayo punya gero. Baru semua darang kamar darman jagiri. Sila sih.